Hit FM tak dimetade. Dusan Badancu Magetje. Oksongeşede. Haypat Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

0: se robe mort.
1: Damoles kullarını Samar Ali, Sermazmun va Pozitiv de otkazin. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

chiroyli sevgingsiz. Kechirgin meni, kechirgin meni, zarcha ozor yetkazgan bo'lsam gar nozik qalbingga.